bunyoron de top buzina babana bumuka ndianu kutemba temba olinka ndianu hasi paisi ndolinka.